0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saya memberi waktu bagi Bapak Ibu berdoa secara pribadi, datang pada Tuhan mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang Bapak Ibu rasakan.

0: Sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan masih mengizinkan kami beribadah kepada Engkau di tempat ini. Kami mengucap syukur karena Kristus Yesus yang telah melayakkan kami datang menghampiri tahtamu yang kudus. Kami mengucap syukur karena kami telah Tuhan angkat menjadi anak-anakmu ya Tuhan, dan kami bisa bersekutu dengan Engkau. Kami mau menyerahkan ibadah sore hari ini dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan. Mari Engkau yang akan memberkati segenap umatmu yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kau memberkati sepanjang ibadah ini. Kami membuka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sungguh kemuliaan Tuhan itu telah berinisiatif untuk memanggil kita.

itulah adalah kebaikan bagi kami semua, Tuhan. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan memanggil kita untuk menyucikan diri kita. Namun kita menyadari bahwa kekuatan sendiri tidak mampu melakukannya, dan terkadang kita terjatuh. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan segala kegagalan kita. Kita memohon ampun atas dosa yang kita lakukan kepadanya.

Tuhan ampuni kami, kami tahu bahwa Engkau mengajarkan kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Tetapi kami memilih untuk mengikuti jalan kami sendiri. Kami mengikuti kenyamanan kami, keinginan daging kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau dituntun oleh-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau meresponi berita anugerah Allah dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakan. Diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan inkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Allah yang rela mengorbankan anaknya menjadi bukti nyata bahwa

Dan kemuliaan hanya bagi namanya. Cuma dipersilakan untuk duduk. Ketika kita sudah menerima kasih karunia-Nya yang begitu nyata dalam hidup kita, baiklah kita berserah, percaya, dan patuh kepada pimpinan-Nya dalam setiap hidup dan pelayanan kita.

Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengamini pujian ini, kami mau taat, percaya kepada Engkau dan Tuhan yang begitu peduli dengan kami, Tuhan yang memberikan keteduhan, memberikan damai sejahtera, sehingga kami senantiasa memiliki sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu memohon pertolongan Tuhan yang akan memampukan kami semua di tengah-tengah keterbatasan kami. Roh Kudus yang akan menolong kami memahami firman Tuhan dan juga menolong kami untuk melakukan kebenaran hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan eksposisi perjanjian baru. Jadi di tempat ini, setiap minggu yang keempat itu ada eksposisi perjanjian baru. Dan kita sudah sampai di 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Kita akan belajar dari satu ayat saja Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kalau di tempat ini ayatnya cuma satu lalu akan singkat waktunya. Karena biasanya justru kalau ayatnya cuma satu biasanya itu cukup panjang karena pembagian perkata dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah tema kita pada saat ini, tapi tenang aja Bapak Ibu, paling nanti selesai jam 7:30 kita. Enggak ya. Nah tema kita hari ini adalah janji Tuhan itu merupakan kekudusan kita, dasar dari kekudusan kita. Nanti dari 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa di dalam kekristenan itu seringkali kita temui ada dua kelompok kecenderungan yang sebetulnya ini sama-sama berbahaya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kecenderungan ketika seseorang itu begitu mengutamakan Injil tetapi tanpa kekudusan. Ya, mengutamakan Injil tapi tanpa kekudusan. Biasanya orang-orang yang seperti ini akan senang sekali berbicara tentang kasih karunia, senang sekali berbicara tentang pengampunan dari Allah, tetapi tidak lagi berbicara tentang pertobatan. Yang penting ada kasih karunia, yang penting keselamatan itu adalah anugerah, masalah pertobatan, masalah kehidupan berkenan di hadapan Tuhan tidak peduli. Yang penting anugerah. Orang-orang ini atau golongan Injil tanpa kekudusan sangat suka sekali berbicara tentang apa? Allah itu mengampuni dosa. Allah itu mengampuni dosa, Allah itu kasih. Tetapi mereka tidak suka membicarakan bahwa Allah yang sama itu juga membenci dosa. Makanya kehidupan orang-orang yang memegang Injil tanpa kekudusan, sekali lagi, biasanya adalah kehidupan yang jauh dari Injil itu sendiri. Orang-orang yang suka berbicara tentang kasih karunia, berbicara tentang anugerah, tetapi kehidupannya sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ada juga kelompok yang lain, kekudusan tanpa Injil. Nah orang-orang seperti ini biasanya akan berusaha dengan sekuat tenaga, tenaganya sendiri, untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan. Berusaha hidup suci dengan kekuatannya sendiri, sehingga apa yang terjadi? Seolah-olah kekristenan itu seperti kumpulan banyak aturan. Dipenuhi dengan larangan-larangan. Kekristenan tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan kesana, jangan kesini, dan lain sebagainya. Dan masih banyak aturan yang lain. Akhirnya apa? Kekristenan menjadi sebuah legalisme. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan yang hanya mengutamakan kekudusan, tanpa kasih karunia, tanpa Injil. Bapak Ibu bisa melihat seperti yang ditekankan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka terus-menerus menekankan aturan, harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi mereka lupa
ada anugerah di dalam Injil itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua-duanya tentu kurang tepat di dalam kekristenan. Terutama kalau kita belajar di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Paulus di dalam berbagai suratnya tidak memilih salah satu dari kedua ekstrem ini. Paulus di berbagai suratnya selalu menegaskan, memperhatikan tentang Injil, tetapi juga tidak mengabaikan tentang kekudusan hidup. Paulus memberikan keteladanan bagaimana dia hidup di dalam kekudusan, di dalam takut akan Tuhan, dia mengerjakan pelayanan sedemikian rupa, tetapi Paulus juga tetap bersemangat memberitakan dan membicarakan Injil itu. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini, Bapak Ibu, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, hidup di dalam kekudusan, sebetulnya itu berbicara tentang terlebih dahulu bagaimana Allah telah memberikan janji itu kepada kita. Nah, mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat pertama, ketika perintah Allah itu selalu berdiri di atas janji Allah. Ketika perintah Allah itu selalu berdiri di atas janji Allah, dan ini menjadi alasan yang kuat, Bapak Ibu, bagi saya dan saudara, mengapa kita ini harus taat kepada Tuhan. Mari kita membaca satu ayat dari 2 Korintus 7, ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Sekali lagi, jikalau Bapak Ibu mengikuti eksposisi perjanjian baru dari 2 Korintus ini, maka kita akan ingat bahwa surat ini sangat-sangat personal, secara khusus ketika Rasul Paulus menunjukkan dirinya bahwa dia adalah memang Rasul dari Tuhan. Kita tahu beberapa bagian yang lalu yang sudah kita bahas, Rasul Paulus sedang berhadapan dengan guru-guru palsu, berhadapan dengan orang-orang yang berusaha menyudutkan dia, berhadapan dengan orang-orang yang mempertanyakan ini Rasul Paulus sebetulnya Rasul dari Tuhan, bukan? Apalagi ketika Rasul Paulus itu mengubah rencananya, mengubah jadwal perjalanannya, yang pada akhirnya itu digoreng oleh beberapa orang dengan mengatakan, itu loh, coba lihat, Rasul Paulus itu, si Paulus itu yang mengubah rencana perjalanannya, katanya mau mengunjungi pada waktu tertentu, ternyata diubah. Akhirnya mereka mengatakan, itu Rasul sebetulnya Rasul Tuhan, bukan? Nah, kurang lebih itu yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada waktu itu, Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakkan seperti ini, Rasul Paulus ingin menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi dengan cara yang menarik. Rasul Paulus tidak menonjolkan dirinya, Rasul Paulus tidak menyampaikan sesuatu yang spesial yang pernah dia alami, perjumpaan dengan Tuhan, atau kelebihan-kelebihan yang dia miliki, tetapi justru Rasul Paulus di dalam pembelaannya selalu menunjukkan salib Kristus. Sekali lagi, di dalam pembelaannya Rasul Paulus selalu menunjukkan salib Kristus itu sebagai anugerah Allah. Ketika dia dibanding-bandingkan dengan para orator yang ahli pada waktu itu ya, guru-guru palsu yang pandai berbicara pada waktu itu, Rasul Paulus hanya mengatakan tentang Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus hanya mengatakan tentang anugerah Allah yang justru memakai orang-orang yang lemah. Rasul Paulus mengatakan justru di dalam kelemahan kulah, justru di dalam banyak kekurangan kulah, Allah memberikan anugerah dan Allah memakai diriku. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan Rasul Paulus di dalam pembelaannya. Dan di dalam pasal yang ke-7 ini masih ada sangkut pautnya ketika Rasul Paulus berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Tentang anugerah Allah. Tentang janji-janji Allah yang telah diberikan kepada umatnya. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 7 ini, sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru, karena ini merupakan sangkut pautnya dengan
pasal sebelumnya, terutama di dalam ayat 16 sampai dengan yang ke-18 tentang kasih atau tentang kasih Allah yang memberikan janji-janjinya kepada umat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita akan melihat sebetulnya apa sih yang menjadi teks, inti teks dari ayat 1 ini. Kalau kita melihat atau kita membaca di dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, kita akan agak kesulitan sebetulnya apa sih yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dengan kalimat yang cukup panjang ini. Tapi kalau kita melihat di dalam terjemahan aslinya, Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunani-nya, maka kita akan menemukan ada satu inti yang Rasul Paulus ingin tegaskan kepada jemaat Korintus. Apa sih yang harus mereka lakukan berkaitan dengan janji-janji Allah itu? Yaitu tentang menyucikan diri. Ada satu induk kalimat di dalam kalimat yang cukup panjang ini, yaitu tentang menyucikan diri. Jadi ini adalah inti atau induk kalimat di dalam ayat 1 itu, marilah kita menyucikan diri. Lalu kalimat-kalimat yang lain fungsinya untuk apa dong? Nah, kalimat-kalimat yang lain Bapak Ibu itu sebagai pendukungnya. Kalimat-kalimat yang lain itu nanti yang akan kita pelajari, kenapa misalkan ya, kenapa kita harus menyucikan diri? Nah, itu dijelaskan di dalam kalimat-kalimat ini. Lalu apa yang harus kita sucikan? Maksudnya apa yang harus kita bersihkan dari dalam kehidupan kita? Nah, ayat ini menjawabnya di kalimat-kalimat yang lain. Lalu bagaimana proses menyucikan diri itu? Lalu yang terakhir, bagaimana kita memiliki sikap pada waktu kita sedang menjalani proses menyucikan diri itu? Tapi sekali lagi, inti atau induk kalimatnya adalah tentang menyucikan diri. Nah, mari kita melihat bagian ini dengan menjawab beberapa pertanyaan tentang menyucikan diri. Marilah kita menyucikan diri. Yang pertama kita menjawab, mengapa kita harus menyucikan diri? Lalu yang kedua kita menjawab, apa yang harus disucikan? Apa yang harus dibersihkan? Lalu kita juga menjawab bagaimana proses menyucikan diri itu, dan yang terakhir, sikap kita pada waktu menjalani proses itu seperti apa. Nah, mari kita melihat yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita harus menyucikan diri? Mengapa kita harus menyucikan diri? Jawabannya adalah, ya karena Tuhan sudah menjanjikan penyertaannya. Tuhan sudah menjanjikan anugerahnya. Atau dengan kata lain, dasar dari kekudusan itu, dasar dari menyucikan diri itu adalah ya janji-janji Allah. Janji-janji Allah. Di dalam ayat yang pertama atau kalimat atau kata yang pertama di situ dikatakan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu, oleh karena kita memiliki janji-janji itu. Seperti tadi saya katakan, pasal 7 itu bukan sesuatu tema yang baru Bapak Ibu. Pasal 7 itu masih ada sangkut pautnya dengan pasal 6 di ayat-ayat yang terakhir berkaitan dengan janji. Ayat pertama di pasal 7 diawali dengan karena itu, oleh karena kita memiliki janji-janji itu. Kalau kita ditanya, janji yang mana? Kok tiba-tiba Paulus bilang oleh karena itu kita yang telah memiliki janji-janji itu? Maka akan dengan sangat mudah kita akan melihat di dalam ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi begini Bapak Ibu. Yang sudah kita pelajari bulan lalu ya. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, bukan hanya menerima, lalu ayat 18 apa? Aku akan menjadi bapamu, dan bukan hanya berhenti di situ saja, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Lalu Paulus memberikan penegasan, yang membuat janji ini, yang berfirman ini, bukan Paulus, bukan yang lain, tetapi di situ dikatakan, demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa.
Jadi inilah janji yang telah diberikan kepada umatnya pada waktu itu, dan ini menjadi dasar kekudusan. Apa sangkut pautnya janji ini dengan kekudusan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama 2 Korintus, ini kita sudah pelajari beberapa bulan yang lalu, Paulus itu menyebutkan, ketika berbicara tentang janji, penggenapan janji itu ada di siapa sih? Penggenapan janji ada di mana, Bapak Ibu? Masih ingat firman Tuhan beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu. Jangan tahun lalu Pak, firman Tuhan minggu lalu aja sudah lupa Pak. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat yang ke-20 ya, Paulus itu mengatakan penggenapan janji itu adalah Kristus. Penggenapan janji itu adalah Kristus. Kita membaca di dalam ayat 20 pasal 2, 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Di awal-awal bagian ini, 2 Korintus ini, Paulus sudah ngomong begini. Sebab Kristus adalah ya bagi apa Bapak Ibu? Semua janji Allah. Kristus itu adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia, oleh Yesus Kristus, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yesus Kristus itu adalah penggenapan janji-janji Allah. Yesus Kristus itu adalah penggenapan janji-janji Allah. Dan kalau kita melihat apa sih yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kehidupan kita? Yaitu dia telah membawa umatnya itu memiliki identitas yang baru. Yaitu sebagai anak-anak Allah. Tadi di dalam ayat yang ke-16, 17, 18 di sana dikatakan, aku akan menjadi bapakmu, kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku, perempuan, firman Tuhan semesta alam. Ketika itu digenapi di dalam Yesus Kristus, maka itu juga berlaku bagi kita semuanya, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus.

harusnya itu menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan, kekudusan itu hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita yang memiliki anak atau kita yang posisinya sebagai anak, pada waktu kita mentaati orang tua kita, apakah supaya kita menjadi anaknya? Apakah itu wujud dari karena orang tua kita itu memang benar-benar orang tua kita? Kita bukan orang lain di dalam keluarga itu. Misalkan ada anak saya membantu saya membersihkan rumah misalkan. Apakah ada satu harapan dari anak saya ketika melakukan pekerjaan di rumah itu terus berharap, ya nanti semoga aku menjadi anaknya papa, begitu. Tentu tidak ya. Atau kalau Bapak Ibu membantu orang tua Bapak Ibu, apakah ada harapan Bapak Ibu, ya aku membantu orang tuaku supaya aku jadi anaknya. Loh Bapak Ibu kan sudah anaknya. Nah demikian juga di dalam kekristenan, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita ini sudah menjadi anak-anaknya Bapak Ibu. Kita tidak hidup kudus supaya diterima oleh Allah, bukan. Tetapi karena kita ini sudah menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu kekudusan itu bukan upaya membeli kasih Allah, bukan. Tapi kekudusan itu karena kita memberi respon terhadap kasih Allah yang sudah kita terima. Makanya kalau kita belajar tentang Injil, maka kita akan menemukan kalimat ini. Di dalam Injil, Allah itu tidak berkata, ayo bersihkan dirimu ya, baru aku nanti menjadi bapakmu. Gitu. Enggak. Injil tidak pernah berkata seperti itu. Tetapi Injil berkata apa? Aku ini telah menjadi bapakmu, maka hiduplah sebagai anak-anakku. Dan ini enggak boleh dibalik. Kenapa? Kalau dibalik, kita nanti jatuhnya legalisme. Kita jatuhnya seperti tadi dikatakan kekudusan tanpa Injil. Hidup terus menerus kudus, tapi tidak ada anugerah. Itu legalisme. Tetapi kalau ini dihilangkan Bapak Ibu, ini juga bahaya. Kenapa kalau dihilangkan kebenaran ini, kalau dihilangkan, kenapa? Karena kita akan jatuh kepada kehidupan antinomianisme, kehidupan yang melawan hukum, tidak ada hukum. Kehidupan yang sembrono dan semaunya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janji itu telah diberikan kepada kita. Paulus di dalam bagian ini bukan mengatakan, ayo, karena kita akan menerima janji itu. Tidak. Tapi Paulus mengatakan, karena kita telah menerima janji itu. Karena kita ini telah menerima janji itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita saat ini, kita telah menerima hak istimewa ya. Sebagai umat di mana Allah diam di dalam diri kita. Sebagai umat yang diangkat menjadi anak-anaknya. Panggilan kekudusan itu didasarkan pada apa yang Tuhan sudah janjikan. Seorang pengkhotbah bernama Charles Spurgeon pernah mengatakan begini ya, di dalam satu khotbahnya kurang lebih dia mengatakan begini. Orang percaya itu bukan menunggu janji Allah. Orang percaya bukan menunggu janji Allah nanti digenapi di masa depan gitu. Kapan? Enggak tahu, pokoknya nanti gitu. Enggak. Tetapi orang percaya itu telah memiliki janji itu sekarang. Allah tinggal di dalam kita. Allah menerima kita. Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Karena itu perintah Allah bertumbuh secara alami dari janji-janjinya itu. Nah ini yang pertama ya, mengapa kita harus melakukan kekudusan? Menyucikan diri kenapa? Karena janji-janji Allah itu menjadi dasar untuk kita melakukan itu. Lalu bagian yang kedua, bagaimana membersihkan diri itu atau menyucikan diri itu? Tanggung jawab menyucikan diri. Di dalam ayat itu dikatakan, marilah kita menyucikan diri kita sendiri. Nah menyucikan di dalam bagian ini sebetulnya arti katanya itu macam-macam Bapak Ibu. Menyucikan itu bisa berarti memurnikan, bisa berarti menghapus kenajisan, bisa berarti membersihkan sesuatu kotoran gitu juga bisa. Begitu ya. Nah
kata

0: menyucikan itu beberapa kali digunakan di dalam Alkitab. Di dalam Septuaginta ya, itu juga pernah dipakai, itu berkaitan dengan kisah tentang imam-imam, misalkan imam-imam yang membersihkan seseorang dari kenajisan melalui ritual, itu juga menyucikan diri, kata yang digunakan. Jadi kalau misalkan zaman dulu ada orang berdosa, terus datang kepada imam, minta didoakan, disucikan. Kurang lebih mungkin konsepnya seperti di saudara kita Katolik ya, datang terus pengakuan, begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah tapi kalau di kisah perjanjian lama memang ada orang-orang itu datang lalu memberikan korban sembelihan, lalu imam itu mendoakan. Di situ dikatakan mentahhirkan, itu katanya sama, menyucikan diri. Lalu juga menyucikan diri itu bisa digunakan berkaitan dengan sesuatu, sakit, penyakit. Kalau misalkan Bapak Ibu membaca di Markus 1 ayat 40, itu orang kusta itu kan zaman itu menjadi orang yang disingkirkan, dianggap najis, gak boleh ketemu sama orang-orang. Mereka biasanya menyendiri. Lalu ketika Tuhan Yesus lewat, orang kusta itu kan ngomong, beberapa orang kusta itu ngomong, seseorang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus, lalu orang kusta itu berlutut di hadapan Tuhan Yesus, lalu dia memohon bantuannya, lalu orang kusta itu ngomong begini, kalau engkau mau Tuhan Yesus, engkau dapat mentahhirkan aku, atau engkau dapat menyingkirkan sakit kusta itu dari diriku dan sehingga aku tahir, kurang lebih seperti itu. Jadi menyucikan diri itu artinya macam-macam Bapak Ibu. Nah, di dalam Korintus ini, Paulus mempergunakan menyucikan diri itu sangkut pautnya dengan apa? Kehidupan yang tercemar di dalam dosa. Kehidupan yang tercemar di dalam dosa. Ketika Paulus mengatakan, ayo marilah kita menyucikan diri sendiri. Ini bukan sekedar saran. Bukan sekedar saran yang boleh kita abaikan, boleh memilih. Ini bukan sebuah apa ini namanya ungkapan atau saran yang mengatakan, ayo kamu boleh menyucikan diri, tapi kamu juga boleh memilih tidak menyucikan diri. Enggak. Ini sebuah ajakan yang sangat jelas, serius untuk dilakukan. Mari kita menyucikan diri. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu. Loh, memang kita bisa menyucikan diri kita? Bukankah hanya Allah yang dapat menyucikan manusia? Memang kita bisa? Bukankah hanya darah Kristus yang bisa menyucikan kita? Kenapa Paulus mengatakan, mari kita menyucikan diri kita? Lalu ada orang mengatakan, loh, apakah Paulus ini sedang mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh dengan kekuatan kita? Ada orang mengatakan, loh, Paulus ini mengatakan, mari kita menyucikan diri, itu berarti kita itu bisa dong membuat diri kita sendiri ini dengan usaha kita, menyucikan diri kita dan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau begitu keselamatan bisa dong kita usahakan sendiri. Nah apakah maksudnya seperti itu? Ternyata tidak Bapak Ibu. Paulus sama sekali tidak berbicara tentang menyucikan diri dalam artian menyelamatkan diri. Karena kalau di dalam kekristenan itu ada istilah yang namanya justification, pembenaran, dan sanctification, pengudusan. Rasul Paulus itu tidak berbicara tentang pembenaran. Tidak berbicara tentang pembenaran. Paulus tidak berbicara tentang ayo kamu itu bisa benar di hadapan Allah dengan usahamu, tidak. Tapi Rasul Paulus sedang berbicara tentang pengudusan. Pembenaran itu yang bisa melakukan hanya Tuhan, Bapak Ibu. Pembenaran hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Tetapi yang namanya proses pengudusan, proses ya, Allah itu juga tetap bekerja dan kita juga dipanggil untuk tetap bekerja. Di bagian yang lain, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Paulus mengatakan demikian. Kerjakanlah, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat yang ke-12. Salah satu ayat yang bagi beberapa orang ditafsirkan dengan mengatakan keselamatan bisa diperoleh dengan usaha manusia sendiri. Tetapi kalau kita melihat di dalam kelanjutannya, sebetulnya Paulus tidak sedang berbicara tentang pembenaran, tapi berbicara tentang pengudusan. Paulus ingin mengatakan, Tuhan itu tidak hanya memberikan perintah, ayo kamu hidup kudus, ayo kamu diperbaharui ya terus-menerus, kamu dengan usahamu, bagaimana caranya, terserah kamu. Paulus tidak ngomong seperti itu. Tapi Paulus ingin menegaskan, ketika Allah itu memerintahkan sebuah perintah, kuduslah misalkan, atau marilah kita hidup kudus, membersihkan diri. Rasul Paulus juga memberikan, sebetulnya Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan itu juga memberikan rohnya yang akan memampukan kita ini melakukannya. Bapak Ibu, Allah tidak hanya memerintahkan apa yang harus kita lakukan, tetapi Ia juga memberikan Roh Kudus yang memampukan kita melakukannya. Kalau kita mau jujur, saya dan saudara ini naturnya berdosa. Rasul Paulus di dalam surat Roma misalnya mengatakan, kecenderungan manusia itu mencari Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Di dalam natur manusia yang berdosa, manusia itu taat pada Tuhan, kecenderungannya taat pada Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Paulus mengatakan, di dalam kecenderungan manusia, manusia itu selalu pengen menjauh dari Tuhan. Manusia itu selalu pengen berontak kepada Tuhan. Tidak ada kerinduan sama sekali untuk taat, apalagi melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Karena manusia itu berdosa naturnya. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur ya, jikalau kita pada saat ini yang telah menerima anugerah itu, kita dimampukan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Walaupun seringkali kita itu jatuh bangun, betul ya? Seringkali kita itu jatuh bangun, seringkali kita ini jatuh kembali di dalam dosa. Tetapi bukan berarti terus Allah membiarkan kita. Kita bersyukur Tuhan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Memampukan kita untuk kita hidup benar di hadapannya. Itu sesuatu anugerah Bapak Ibu yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Saya pada waktu berdoa, pada waktu melihat pertolongan Tuhan yang saya alami. Momen-momen seperti itulah Bapak Ibu yang seringkali menyadarkan saya, Tuhan siapa saya? Saya ini orang berdosa, tapi Tuhan begitu kasihi saya. Tuhan siapa saya? Saya ini orang yang seringkali memberontak sama Tuhan. Seringkali melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi saya, bahkan Tuhan memampukan saya untuk bangkit dari keterpurukan, untuk diproses semakin serupa dengan Kristus. Itu merupakan sesuatu penghiburan bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu mungkin juga bergumul dengan hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu bergumul, Tuhan aku itu gak bisa menyenangkan hati Engkau. Tuhan aku itu gak bisa lagi, sudah give up Tuhan. Rasanya aku ini sudah, jangan Kau anggap menjadi anakmu atau aku ingin pergi dari hadapan Engkau. Aku gak mau datang lagi kepadamu karena terlalu banyak dosa yang aku lakukan. Penghiburannya adalah Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan kita kok terhilang. Tuhan tetap mengasihi kita dan memampukan kita untuk bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini, Rasul Paulus juga memberikan satu penegasan yang menarik, yaitu apa? Setiap pencemaran. Marilah kita membersihkan atau menyucikan diri kita dari setiap pencemaran. Nah, pencemaran itu apa sih? Pencemaran sesuatu yang membuat kotor, begitu ya. Sesuatu yang enggak baik, ada noda, begitu. Maka di dalam bagian ini kita bisa belajar bahwa setiap pencemaran itu berbicara tentang segala hal yang ada di dalam tubuh kita ini yang di sini dikatakan baik itu roh maupun daging. Setiap pencemaran itu artinya tidak ada dosa. Ini kecepatan. Nah, ini ya. Setiap pencemaran itu artinya apa? Tidak ada dosa kecil atau besar. Marilah kita menyucikan diri kita dari setiap pencemaran. Seluruh dosa, semua dosa yang mencemarkan kekudusan Allah. Paulus mempergunakan apa? Daging dan roh. Artinya apa? Keseluruhan dosa itu bisa mencemari keseluruhan hidup kita. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Yang membuat ukuran itu kan kadang-kadang manusia. Dan memang benar manusia, ya kan? Kadang-kadang kita mengatakan, oh ini dosa kecil. Kalau menurut Bapak Ibu, membunuh dosa kecil atau besar? Besar, ya kan? Kalau ngerasani tangga nih, kecil, ya kan? Kecil, cuman gosip aja kok, kecil, ya kan? Kalau merencanakan satu kejahatan terhadap orang lain, besar atau kecil? Kecil, ya kan? Kan belum terwujud. Ya kan? Kadang-kadang kita mengkotak-kotakkan gitu, ini dosa besar, ini dosa kecil. Kalau korupsi, ayo besar atau kecil? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus itu mengatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari setiap pencemaran, artinya semua dosa, enggak ada dosa kecil, dosa besar, enggak ada. Yang namanya dosa, dosa. Dan itu bisa mencemari apa? Daging dan roh, kalau Paulus katakan di dalam bagian itu. Daging dan roh, artinya apa? Dosa itu bisa mencemari secara daging, itu dosa itu bisa memang tampak, terwujud. Pencemaran daging itu mudah dideteksi, mudah dilihat. Ya kan? Mabuk, pecabulan, kekerasan, perzinahan, membunuh, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan pencemaran roh? Kadang-kadang ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Kenapa? Karena pencemaran roh seringkali tidak terlihat. Ya kan? Kesombongan, iri hati, kadang-kadang gak terlihat. Betul kan? Kesombongan misalkan, orang kelihatannya baik, kelihatannya serius, kelihatannya sungguh-sungguh, tapi bisa jadi kesombongannya muncul. Pembenaran diri, kepahitan. Bapak Ibu. Itulah yang Paulus ingin katakan, semua, setiap pencemaran itu harus dibersihkan. Gitu. Ya, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, semua dosa itu mencemarkan kekudusan di hadapan Allah. Dan itu harus kita bersihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat marilah kita menyucikan diri kita dari setiap pencemaran. Sekali lagi bukan berarti ini menjadi satu penekanan bahwa kita harus hidup kudus dan ini menjadi sesuatu yang kita bisa lakukan untuk benar di hadapan Tuhan. Kalimat ini tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh ya melalui usaha. Karena itu nanti sekali lagi legalisme dan itu tidak mungkin. Sebaliknya Bapak Ibu, kalimat ini mengajak jemaat untuk hidup sesuai dengan identitas baru yang sudah dimiliki di dalam Kristus. Lalu pertanyaan yang selanjutnya Bapak Ibu, kenapa kita harus menghidupi kekudusan? Nah, di dalam bagian ini ada satu kata begini, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan. Menyempurnakan kekudusan. Maksudnya apa sih kita menyempurnakan kekudusan itu? Apakah kita berhenti berbuat dosa? Apakah ketika kita mengikut Tuhan dan kita mengambil satu komitmen, okay, aku mau menyucikan diriku dari setiap perbuatan dosa, lalu aku benar-benar bisa berhenti berbuat dosa? Tentu bukan itu. Kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Selama kita hidup di dunia, kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Kita itu kecenderungannya berbuat dosa. Lalu maksudnya apa? Menyempurnakan kekudusan kita. Nah, seringkali kita itu mempersempit arti kekudusan. Atau bahkan mungkin kita mendefinisikan kekudusan itu secara negatif dalam batasan-batasan tertentu. Misalnya, kekudusan itu apa sih? Kekudusan itu kalau tidak berzina, misalkan. Nah, itu berarti kudus. Kekudusan itu kalau tidak mabuk. Kekudusan itu kalau tidak berjudi, tidak mencuri, tidak merokok, tidak berkata kotor. Nah, itu kekudusan. Padahal Bapak Ibu, kalau kekudusan itu hanya berarti tidak melakukan yang jahat. Sekali lagi, kalau kita membatasi arti kekudusan itu hanya tidak melakukan yang jahat, batu pun itu juga kudus. Iya kan? Mayat juga kudus karena tidak melakukan yang jahat, betul kan? Mayat pun tidak berdosa karena tidak melakukan kejahatan. Nah, Paulus itu mempunyai pengertian yang jauh lebih besar, Bapak Ibu. Kekudusan itu bukan hanya membuang yang salah, tetapi memenuhi hidup dengan yang benar. Bukan hanya berhenti berdosa, perhatikan kalimat yang terakhir, tetapi bertumbuh menyerupai Kristus. Artinya apa? Ketika Paulus mengatakan menyempurnakan kekudusan kita, itu bukan berarti kita berhenti berbuat dosa dan kita tidak berbuat dosa lagi, bukan. Tapi itu sebetulnya berbicara tentang prosesnya. Berbicara tentang prosesnya, Bapak Ibu. Berbicara tentang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus itu loh, Bapak Ibu. Makanya kalau kita mendengar mungkin ada orang Kristen yang mengatakan, oh aku sudah cukup dewasa kok. Oh aku sudah lama nih, sudah cukup lama menjadi orang Kristen. Aku sudah cukup lama melayani Tuhan. Mungkin 50 tahun dan lebih gitu. Tetapi Bapak Ibu, di dalam proses kekudusan, Alkitab tidak mengenal kata cukup, Bapak Ibu. Alkitab tidak mengenal kata cukup di dalam proses bertumbuh menyerupai Kristus. Saya dan saudara itu ada di jalan yang sama. Diproses terus. Bahkan Paulus sendiri mengakui dia itu juga di dalam proses itu. Di dalam Filipi 3 ayat 12 saya baca ya. Di sana dikatakan begini, Paulus ngomong begini, bukan seolah-olah aku ini telah memperoleh hal ini atau aku telah sempurna. Paulus mengakui, Paulus juga proses sama, semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, saya dan saudara itu sama, di dalam proses yang sama, semakin serupa dengan Kristus. Dan di dalam proses itu seperti tadi kita bahas, kadang-kadang kita jatuh, ya kan? Kadang-kadang ketika kita semakin serupa dengan Kristus di dalam kesabarannya, kadang-kadang kita jatuh tidak sabar. Betul gak sih? Kadang-kadang ketika kita menuju proses semakin serupa dengan Kristus yang begitu mengasihi, kadang-kadang kita susah untuk mengasihi. Kadang-kadang kita terjatuh membenci. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan berarti terus kita berhenti, oke, selesai. Atau bukan berarti kita mengatakan, sudah kok aku sudah cukup sabar. Sudah kok aku sudah cukup mengasihi. Enggak bisa. Itu terus menerus berproses Bapak Ibu. Menyempurnakan kekudusan bukan berarti mencapai keadaan terus kita ini tanpa dosa di dalam kehidupan. Sekarang ini enggak. Tapi sekali lagi, itu proses seumur hidup di mana orang percaya itu semakin diubah menjadi serupa Kristus melalui ketaatan kepada Allah. Kita semakin mengasihi, kita semakin rendah hati, kita semakin murah hati, kita semakin sabar, semakin lembut Bapak Ibu, semakin belajar mengampuni, dan semakin serupa dengan Kristus di dalam hal-hal yang lain. Dan itulah kekudusan Bapak Ibu. Sekali lagi kekudusan itu bukan hanya masalah kita meninggalkan dosa, bukan. Tetapi kekudusan itu berbicara tentang proses kita menjalaninya. Dan saya saudara itu ada di jalan yang sama, proses. Lalu yang terakhir, bagaimana kita menjalaninya itu? Yang terakhir di situ dikatakan, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dalam takut akan Allah. Paulus tidak hanya menjelaskan tentang dasar kekudusan apa? Yaitu janji Allah. Lalu tanggung jawab kekudusan apa? Kita menyucikan diri. Tujuannya apa? Menyempurnakan kekudusan. Ada satu proses. Paulus juga menjelaskan sikap orang Kristen pada waktu menjalani proses itu seperti apa. Di situ dikatakan takut akan Allah. Takut akan Allah ini memiliki arti hormat, kagum. Kagum akan kasih Allah yang begitu dalam kepada kita. Takut akan Allah itu bukan berarti seperti kita ketakutan kalau bertemu dengan seseorang. Aku takut ketemu dengan dia. Bukan seperti itu. Ketakutan seperti itu kan menghindar, ya kan? Kalau kita takut sama atasan kita, kita menghindar. Takut aku. Takut ketemu mantan. Sembunyi-sembunyi. Gitu. Ya kan? Bukan seperti itu. Tapi takut di dalam bagian ini adalah rasa hormat. Satu rasa kekaguman. Satu kasih yang mendalam kepada Bapa. Yang telah apa? Yang telah menerima kita ini loh Bapak Ibu. Yang telah menerima kita sebagai anak-anaknya. Sekali lagi ya, saya itu paling merasa kagum, paling merasa heran dengan kasih Allah pada waktu saya melakukan atau jatuh di dalam dosa tertentu. Pada waktu saya merenungkan, Tuhan, kenapa ya Tuhan masih memakai saya? Kenapa Tuhan masih mengasihi saya? Saya ini orang yang berdosa. Saya ini banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang tidak taat, kadang-kadang lalai terhadap Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan itu begitu mengasihi saya, tetap menggenggam saya sehingga saya ini tetap beriman pada Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan saya, memberi kesempatan pelayanan saya. Bapak Ibu, pada waktu seperti itulah saya merasakan benar-benar yang paling kagum hormat akan kasih kepada Bapa. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam begini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita ini sudah kehilangan rasa takut akan Allah, maka apapun yang kita lakukan itu akan menjadi legalisme. Bahkan itu menjadi sebuah kemunafikan. Kekudusan yang tidak didasari oleh takut akan Tuhan itu menjadi sebuah legalisme. Kenapa? Karena ikut aturan. Atau kekudusan yang dilakukan tanpa takut akan Allah itu akan menjadi sebuah kemunafikan. Sepertinya baik, sepertinya mengasihi, sepertinya menolong, sepertinya melakukan satu tindakan yang menolong orang, tapi sebetulnya enggak ada takut akan Tuhan. Jadi itu kemunafikan, karena nanti pada akhirnya biasanya yang ditonjolkan apa? Nanti kesombongan, penerimaan diri, berhala pengakuan, dan yang lain-lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari selama perjalanan proses itu berlangsung, kita terus-menerus menyerahkan hidup kita dan kita mengingat ya akan kasih Allah, akan salib Kristus yang telah membawa kita menjadi anak-anak-Nya, salib Kristus yang adalah penggenapan dari janji Allah itu, dan itu yang menjadi dasar kekudusan kita. Mari kita baca bersama-sama kalimat penutup ini. 1, 2, 3. Salib mengingatkan kita bahwa pengampunan dibayar dengan harga yang tidak ternilai, karena itu kita meninggalkan dosa, bukan karena takut, tetapi karena kasih kepada Kristus. Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam kekudusan karena kita mengasihi Allah. Kalau kita melihat beberapa orang, mengapa mereka meninggalkan dosa? Mengapa mereka berbalik dari kejahatan dan menjadi orang yang baik? Mengapa mereka meninggalkan perzinahan lalu menjadi orang yang baik? Ada banyak kita temui, alasan mereka bukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena takut akan Tuhan, tapi alasannya apa? Malu, betul gak? Kenapa kamu kok berhenti dari dosa? Yo malu, nanti kalau aku ketahuan berdosa kan ngisin-ngisini, malu. Orang bisa berhenti berbuat dosa tanpa ada rasa takut akan Tuhan. Dengan alasan-alasan lain, malu, mungkin juga ada alasan nanti kehilangan pekerjaan, nanti disingkirkan dan lain sebagainya. Tetapi baiklah kita, ketika kita hidup di dalam kekudusan, alasan kita cuma satu, karena salib Kristus. Kita melihat salib itu, sebagai satu bukti kasih Allah yang begitu kuat daya tariknya daripada dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita setiap kali memandang salib ya Bapak Ibu, kita mengingat harga pengampunan itu terlalu mahal Bapak Ibu. Terlalu mahal, harga pengampunan di atas kayu salib itu terlalu mahal. Bahkan itu terlalu mahal untuk disia-siakan dengan terus menerus hidup di dalam dosa. Nah, mari kita hidup di dalam kekudusan karena kita mengasihi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi janji itu dan menggenapinya. Dan kami boleh menikmatinya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan biarlah kami hidup di dalam kekudusan karena kami ingat akan kasih Tuhan dan ini sebagai respon kami atas anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan menolong hamba-Mu yang lemah. Tuhan yang akan menolong umat-Mu yang seringkali kami jatuh di dalam dosa yang sama. Yang seringkali kami menganggap ada dosa-dosa yang menjadi dosa favorit kami. Tuhan, tolong kami. Untuk kami bangkit dan kami meninggalkan itu. Untuk kami hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. STT Amadeus kembali mengadakan online public lecture eksposisi Kitab Roma dengan pemateri Bapak Yakub Trihandoko. Diadakan 6-10 Juli, pukul 6:30-9 malam. Daftarkan diri Anda segera di link atau scan QR Code berikut ini.
3: Jangan lupa dibaca ya.
4: PA-nya.
3: Materi DG-nya. Jangan lupa dibuka ya. Hatinya buat Tuhan. Ayo, jangan capek-capek ya.
5: Main gitarnya.
3: Mainnya Tuhan dong. Kak, jangan lupa konsisten ya.
5: Minum obatnya.
3: Meditasi Injilnya. Jangan lupa dijawab ya.
4: Teleponnya.
3: Panggilannya untuk memuridkan. Serius dong, Mei?
5: Latihannya.
3: Apa ayatnya?
5: 1, 4, 2, 3.
3: Mei, ajakin dong.
6: Amin.
3: Bukan, ajakin yang nonton untuk ikut Hood Ride Indonesia ke-34 tanggal 25 Juli 2026. So, come and join us.

0: Hi everyone, my name is Judith Maltz and I attend Rec Darmo. Thank you for this opportunity to share about my experience in Camp Gap in December 2025. I'm thankful for the opportunity that we had. I know that the heart of Camp Gap is so that we could all grow to be more like Jesus. And to do that, we need to be able to look back at our past, look at what is shaping us, and to think about how the Lord wants to heal us and to bring us forward. And I am thankful for that opportunity. While I've had some opportunities like that before, I was able to go deeper and understand myself more so that I can be more shaped into the likeness of Christ. And one thing I really appreciate is being able to do this with others in community. The group that I was a part of, the women that shared together, were a wonderful group of women who were able to be a safe place where we could all share our very different journeys and encourage each other to grow and to bring our experiences to the Lord. I would encourage you all to join Camp Gap. Don't miss this opportunity to grow in our faith. And also, I encourage you to invite others from your discipleship groups to come along so that you can do it together and grow together with this community that you're forming. God bless you.
1: Kami mengundang saudara-saudari yang telah menyelesaikan tahap DG untuk mengikuti Camp Gospel and Pain Angkatan 6 yang akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 Agustus 2026 di Bukit Doa Immanuel Brigen. Pendaftaran dibuka hingga 1 Juli melalui rec.org.id/event atau hubungi panitia di nomor berikut ini.
2: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
3: Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan hari ulang tahun REC yang ke-34. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli bertempat di Geraha Mahameru di daerah Jemur Sari Bapak Ibu. Jadi kalau dari tempat ini tidak terlalu jauh dan saya sangat mendorong untuk kita bisa hadir di acara ini dengan registrasi terlebih dahulu melalui link yang sudah disediakan ya. Linknya di rec.org.id/event. Di sana Bapak Ibu bisa ngeklik, yang dewasa silakan memilih dewasa, yang ingin mendaftarkan anak-anak bisa mendaftarkan melalui link yang untuk anak-anak. Dan perlu diketahui pendaftaran ini berlaku untuk satu orang satu. Jadi kalau Bapak Ibu mendaftar melalui link ini, satu orang akan mendapatkan satu QR code yang unik, jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendaftarkan 7 orang misalkan, berarti ya harus daftar 7-7-nya begitu ya. Nah, jikalau kesulitan nanti bisa menghubungi saya, nanti saya akan membantu untuk mendaftarkan. Dan kalau ingin melihat tutorial cara pendaftaran di link juga sudah disediakan begitu ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya ada satu acara dari STT Amadeus, public lecture, eksposisi kitab Roma. Acara ini dilaksanakan secara online melalui Zoom. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan mendaftar terlebih dahulu melalui link yang sudah disediakan ini. Dan yang berikutnya kita dukung untuk anak-anak remaja kita. Pada tanggal 9 nanti, 9 Juli, anak-anak remaja akan mengadakan outing di Hawaii Waterpark di Malang, begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja bisa mendorong mereka untuk mengikuti acara ini. Satu hari, jadi mereka akan berangkat pagi lalu akan balik pada sore harinya, begitu. Lalu yang berikutnya untuk kegiatan pemuda EXO Youth, Sabtu yang akan datang akan ada acara diskusi, ngobrol, sharing satu dengan yang lain yang membahas tema-tema di dalam dunia kerja dan kuliah. Nah, acara dilaksanakan di lantai 1 pukul 18 atau pukul 6 sampai dengan selesai. Saya mendorong bagi teman-teman yang masih muda bisa mengikuti acara ini, ada komunitas yang solid, komunitas yang sehat, yang menjadi partner rekan-rekan di dalam bertumbuh. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, kita bersyukur karena gereja telah memberkati Bapak Andri dan Ibu Mei, dan kami, saya mewakili hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat untuk keluarga baru ini ya. Ada di mana tadi? Oh, ada di atas ya. Selamat, Tuhan memberkati, dan kita terus mendoakan Tuhan yang akan menolong keluarga yang baru ini. Dan kita akan berdoa Bapak Ibu pada sore hari ini. Tapi sebelumnya saya mau menyambut, bila mana ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa angkat tangan sebentar. Bila ada? Ada? Oke, sepertinya sudah pernah semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Doakan untuk kondisi bangsa Indonesia, secara khusus untuk orang-orang yang terdampak PHK massal. Doakan juga untuk proses persiapan tahun ajaran baru di TK, SD dan SMP Sorong ya, yang tempat sekolah yang kita dirikan di Papua sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat untuk orang-orang yang terdampak karena perekonomian yang kurang baik ini. Mereka harus putus hubungan kerja, putus kontrak kerja dengan tempat atau perusahaan di mana mereka bekerja saat ini. Kiranya Tuhan, Kau yang akan menolong, Tuhan memberikan hikmat bagi orang-orang yang terdampak PHK massal ini. Bahkan Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada mereka, jikalau Tuhan berkehendak mereka boleh membuka usaha secara mandiri. Tuhan yang akan memimpin ketika mereka merintis pekerjaan, merintis usaha. Tuhan berikan hikmat bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk perekonomian di Indonesia. Dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang akan berkarya memulihkan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk proses persiapan tahun ajaran baru di TK, SD, SMP, Eksodus Sorong. Kami menyerahkan untuk guru-guru yang ada di sana, Tuhan berkati. Juga untuk murid-murid yang akan sekolah di tempat ini, Tuhan kirimkan. Sehingga mereka, para murid, boleh dibentuk, dididik. Bukan hanya secara pengetahuan mereka pandai, tetapi secara kerohanian, mereka juga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan yang akan menolong guru-guru yang Tuhan pakai untuk membentuk anak-anak-Mu ini. Kami menyerahkan untuk persiapan tahun ajaran baru. Tuhan yang akan memberikan hikmat. Kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dan inilah ucapan syukur kami untuk semua hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kiranya Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang sudah mengumpulkan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati. Engkau yang akan menolong kami, terus memelihara kami, mencukupkan setiap hal yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami menyerahkan doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera di dalam hatimu. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidupmu juga terus menolong, menyertai di dalam setiap langkah, memberikan kekuatan, bahkan juga memberikan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari ini

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Mari kita membaca Matius pasal 12 ayat 22 sampai 37. Tema kita hari ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni, menghujat Roh Kudus. Mari kita membaca Matius 12 ayat 22 sampai 37. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian seperti biasa. Ayat yang genap akan saya baca, ayat yang ganjil saudara yang membaca. Matius 12 ayat 22 sampai 37. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka tajublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Belzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikannya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, teks ini merupakan salah satu teks yang sulit untuk dipahami karena menghujat Roh Kudus. Sebetulnya apa yang dikatakan Yesus tentang menghujat Roh Kudus menimbulkan banyak pertanyaan bagi kita. Paling tidak, beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah apa arti dari menghujat Roh Kudus? Mengapa hanya menghujat Roh Kudus saja yang tidak bisa diampuni? Menghujat anak manusia kok bisa, tetapi menghujat Roh Kudus kok tidak bisa? Dan biasanya orang bertanya begini, apakah aku sudah melakukan dosa ini? Suatu ketika saya seminar di satu tempat, setelah saya seminar saya menuju ke lapangan parkir, menuju ke mobil saya. Ada seorang anak muda mengejar saya. Ketika mengejar, dia menangis. Saya bingung karena seminar saya itu bukan KKR. Seminar saya itu tentang teologi. Nah, dia dalam keadaan menangis, kemudian dia berkata begini, aku tampaknya masuk neraka ini pasti. Terus saya tanya, dari mana kamu tahu? Dia bilang, karena aku sudah menghujat Roh Kudus. Terus saya tanya, dari mana kamu tahu kalau kamu sudah menghujat Roh Kudus? Kemudian dia ceritakan banyak hal sambil menangis. Dia bilang, percuma aku jadi orang Kristen, tetap aku tidak akan diampuni Tuhan, tetap aku akan dibinasakan oleh Tuhan karena dosaku tidak diampuni. Dan saya katakan kepada dia, kalau kamu khawatir dan sungguh-sungguh mau cari tahu kamu sudah menghujat Roh Kudus atau tidak, maka berita baiknya adalah kamu belum. Saya ulang sekali lagi, dan ini akan saya ulang di bagian terakhir. Kalau kita secara sungguh-sungguh mencari tahu dan sungguh-sungguh kita khawatir bahwa kita telah melakukan dosa ini, maka ada kabar baik untuk kita. Kita belum melakukannya. Orang yang sudah melakukan ini, orang itu tidak akan pernah khawatir dengan dosa yang ini. Tapi bagaimana nanti kita menjelaskannya, kita nanti akan ikuti dari sisa khotbah saya. Tapi tiga pertanyaan ini saya yakin biasanya muncul dalam pikiran kita. Apa artinya? Mengapa hanya menghujat Roh Kudus? Dan apakah kita sudah pernah melakukannya? Nah, saya akan membahas sesuai dengan pertanyaan tadi. Saya pertama-tama akan menjelaskan betapa seriusnya dosa ini. Kemudian bagian yang kedua dari khotbah saya akan menerangkan apa arti dari menghujat Roh Kudus. Apa arti menghujat Roh Kudus? Dan kemudian bagian terakhir saya akan menjelaskan apakah kita sudah melakukannya. Jadi ada tiga hal yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan melihat betapa seriusnya dosa ini. Yang kedua, kita akan melihat apa artinya. Dan yang ketiga, apakah kita sudah melakukannya. Mari kita melihat betapa seriusnya dosa ini. Nah, saudara, kita tahu bahwa dosa ini adalah dosa yang sangat serius sekali karena dua hal. Yang pertama, karena perbandingannya dengan semua dosa lain. Kalau saudara membaca tadi ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, setiap atau beberapa versi semua dosa dan hujat akan diampuni. Jadi semua dosa kita, semua hujat kita ada pengampunan. Bahkan menghujat anak manusia itu pun ada pengampunan. Tetapi begitu bicara tentang menghujat Roh Kudus, maka dikatakan tidak ada pengampunan. Berarti ini benar-benar dosa yang sangat serius sekali. Dibandingkan dengan semua kemungkinan dosa, ini dosa yang luar biasa. Sekali orang melakukan ini sampai pada tahap dia dikategorikan menghujat Roh Kudus, maka tidak akan ada pengampunan untuk orang itu. Ini serius. Dibandingkan dengan yang lain, ini dosa yang khusus. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa dosa ini serius itu dari konsekuensinya. Konsekuensinya bukan cuma tidak diampuni, tetapi Tuhan Yesus mengatakan tidak akan diampuni di ayat 31 bagian terakhir. Kemudian ada tambahannya di ayat 32 terakhir. Tidak akan diampuni di dunia ini tidak, maupun di dunia yang akan datang. Jangan keliru, jangan punya pikiran, oh berarti di dunia yang akan datang, itu berarti ada kemungkinan kita bisa diampuni. Tapi kalau dosanya bukan yang ini. Jangan keliru memikirkan begitu. Ini merupakan ungkapan Ibrani yang umum untuk menekankan permanensi. Jadi kalau orang itu mau menekankan permanensi, itu biasanya dikatakan begini, di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang juga tidak. Nah, kita semua kan juga punya cara untuk menekankan permanensi kan. Kalau saudara mau mengatakan keputusanku ini tidak akan berubah, biasanya kan kita gini kan, selama hayat masih dikandung badan gitu kan, aku tetap tidak setuju. Itu berarti permanensi, sampai kita mati tetap kita akan begitu. Atau ada yang lebih parah, orang berkata begini, aku tidak suka kepada kamu dan sampai 7 turunan aku tetap tidak suka. Jadi dia mati tidak bisa benci, keturunannya dikasih surat pesan khusus, yaitu untuk membenci orang itu sampai 7 turunan. Padahal belum tentu dia mati keturunannya membenci kan, Tetapi itu ungkapan saja untuk menunjukkan apa yang menjadi sikap orang itu, sifatnya apa? Permanen. Nah, Tuhan Yesus mengatakan tidak akan diampuni sekarang maupun di dunia yang akan datang, tidak akan diampuni. Dan saya memikirkan, seandainya yang mengatakan ini Allah, dan Allah itu tidak pernah berubah, maka ini menjadi lebih serius. Kadangkala kan kita benci kepada orang dan berkata begini, I will never forgive you. Tapi kenyataannya setelah orang itu baik kepada kita, kita baik lagi. Kalau tidak percaya, tanya anak-anak muda yang pacaran. Kalau sudah bermasalah, putus, langsung tulisannya gini, aku tidak mau lihat mukamu lagi. Ya. Tapi nanti setelah 2 minggu, yang lagi di mana? Kangen nih gitu. Ayo benar atau enggak? Pertamanya aja cuma ngomong aku tidak akan mau lihat wajahmu. Tapi setelah 2 minggu ada banyak hal yang membuat kita bisa berubah, akhirnya kepengen lihat lagi. Begitu pula orang tua dengan anak. Orang tua itu juga begitu, saudara. Kamu ya kalau gini ya selamanya tidak boleh main. Tapi nanti sebulan kemudian ketika lihat anaknya lucu, anaknya baik gitu kan, terus diomongin sini-sini, kamu sekarang boleh main gitu. Kalau manusia mengatakan aku tidak akan begini-begini-begini, maka jangan terlalu khawatir, karena manusia biasanya berubah. Ada banyak hal yang bisa berubah dari manusia. Tetapi kalau Allah yang mengatakan I will never forgive you, take it seriously. Karena sampai kapanpun tetap tidak akan diampuni, karena Allah tidak berubah. Ini serius sekali. Dari perbandingan dengan dosa-dosa yang lain, dari konsekuensinya yang sifatnya kekal, dosa ini menjadi dosa yang sangat serius. Dan kalau kita sudah tahu bagian pertama, betapa seriusnya dosa ini, sekarang kita akan melihat apa arti dari dosa ini. Apa artinya menghujat Roh Kudus? Dan sebelum menerangkan apa artinya, saya ingin kita tahu konteksnya dulu. Pada waktu Yesus mengucapkan ini, konteksnya adalah ada orang yang kerasukan, kalau bahasa Indonesia menerjemahkan kerasukan setan. Sebetulnya lebih tepat kerasukan roh jahat. Dan saya mau menjelaskan sedikit supaya saudara tidak bingung. Belzebul itu pemimpin roh-roh jahat. Tapi itu dalam tradisi yang berbeda. Orang Yahudi itu menyebutnya Belzebul dari bahasa Aramik. Tapi dari bahasa Ibrani biasanya dipakai kata setan. Jadi Belzebul dengan setan sebetulnya sama, itu sinonim. Nah, setan atau Belzebul itu punya banyak antek-antek yang disebut sebagai roh-roh jahat. Jadi pada waktu seseorang diusir, itu sebetulnya yang diusir bukan setannya, tapi roh jahat. Nah, di dalam cerita tadi, ada seorang yang kerasukan roh jahat, dan orang ini buta bisu. Tidak jelas apakah kaitan antara roh jahat ini dengan penyakitnya. Apakah orang ini buta dan bisu gara-gara kerasukan setan? Kita tidak tahu. Tidak terlalu jelas. Bisa jadi setannya datang, kemudian dia meronta-ronta gitu kan. Setelah meronta-ronta, kemudian matanya kena benda tajam, jadi buta. Setelah buta, dia jalan-jalan jatuh lagi, telinganya kena, hidungnya kena, mulutnya kena, akhirnya jadi bisu. Ada banyak skenario. Tapi kalau kita mau membaca teksnya dengan teliti, ini tafsiran saya. Orang ini buta dan bisu karena roh jahat. Mengapa kok begitu? Karena orang ini tidak dikatakan roh jahatnya keluar dari tubuhnya. Tidak. Tetapi semua tahu roh jahatnya keluar. Tapi yang diceritakan orang ini sembuh. Tidak diceritakan roh jahatnya keluar. Coba ya kita lihat ayatnya tadi. Ini cukup menarik dan memberikan kita sedikit petunjuk. Ayat yang ke-22. Kemudian dibawalah Yesus kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Kemudian responnya orang Farisi, ayat 24. Dengan Belzebul penghulu setan ia mengusir setan. Jadi orang ini dirasuk roh jahat, buta, bisu, Alkitab mengatakan dia sembuh. Tapi orang Farisi mengatakan dia, Yesus, mengusir roh jahat dengan kuasa Belzebul. Berarti apa? Kesembuhannya dengan diusirnya roh jahat dari dalam dirinya itu sama. Nah, kalau memang sama, berarti penyebab dari penyakitnya adalah roh jahat itu. Makanya ketika penyakitnya sembuh, orang langsung menafsirkan, oh berarti roh jahatnya sudah keluar. Jelas ini? Jadi buta bisunya disebabkan oleh roh jahat ini. Nah, di dalam cerita yang tadi, kita tahu ada fakta yang diamini baik oleh Yesus maupun oleh orang-orang Farisi. Yaitu mereka sama-sama tahu bahwa orang itu sembuh dan sama-sama tahu orang itu sudah dibebaskan dari kuasa roh jahat. Sama-sama tahu. Yang beda apanya? Yang beda adalah penafsirannya. Kalau Yesus menafsirkan pengusiran itu terjadi karena Roh Kudus di ayat 28. Kalau orang Farisi menafsirkan pengusiran itu terjadi karena kuasa Belzebul. Tapi dua-duanya setuju, sepakat bahwa telah terjadi kesembuhan, telah terjadi pengusiran roh jahat. Jelas ini konteksnya. Faktanya tidak ditolak. Penjelasannya yang berbeda. Seringkali kalau kita ini bertengkar, berselisih, suami istri atau sesama jemaat atau siapa saja bertengkar, kita ini perlu membedakan antara fakta dan penafsiran. Karena seringkali fakta dan penafsiran itu berbeda. Fakta yang sama bisa ditafsirkan secara berbeda, tergantung perspektif kita. Makanya perlu diskusi siapa yang paling benar. Jangan merasa paling benar. Contohnya, ada orang berkata begini, orang itu biasanya ramah loh, kok sekarang gak ramah ya, gak nyapa, sombong banget, mentang-mentang bajunya baru, minggu-minggu lalu loh bajunya gak baru, makanya rajin ngomong sama orang-orang, ini loh baju baru gak mau nyapa orang gitu. Nah, ada satu orang bilang gini, kasihan loh orang itu, bajunya baru mau dipamerkan orang, gak taunya sakit gigi, gak bisa ngomong sama orang, padahal dia mau kasih tahu orang kalau bajunya baru. Faktanya sama tuh ya, orang itu pakai baju baru, orang itu tidak bicara. Tapi bisa ditafsirkan dengan berbeda. Dan kita ini harus membuka kemungkinan. Seringkali orang itu menafsirkannya begitu. Suami istri bertengkar, seringkali juga begitu kok saudara. Suami merasa istrinya itu terlalu kayak satpam ya toh, ngawasin kecil gitu toh. Tapi istrinya memandang dia tuh sayang banget kepada suaminya, makanya diperhatikan kecil-kecil gitu diperhatikan. Ada loh orang yang kayak begitu. Nanti kalau suaminya mau pergi, dia mau ngisik, "Pak, sebentar Pak, berdiri situ dulu, Pak." Terus dia matiin satu-satu rambutnya. "Oke, Pak, sudah oke rambutnya." Terus ini, "Sebentar Pak, ini ada gini kan." Jadi ini orangnya suaminya bingung, ini mau diapakan gitu, Pak. Tampaknya berlebihan banget begitu kan. Akhirnya orangnya merasa bahwa aku ini kayak boneka. Padahal belum tentu orang lain memperlakukan seperti boneka. Orang lain itu mungkin menganggapnya karena cinta, cinta itu memperhatikan dan memperhatikan itu detail, makanya diperhatikannya detail gitu. Fakta dengan penafsiran seringkali berbeda. Makanya kita harus paham ini. Yang berbeda antara Yesus dan orang Farisi bukan faktanya, bukan fakta yang dilihat, tetapi penafsirannya. Sumber dari kesembuhan itu apa? Itu yang membedakan mereka. Nah, orang-orang Farisi ini menolong kita untuk tahu kurang lebih menghujat Roh Kudus itu apa. Tapi saya tidak mengatakan orang Farisi ini sudah menghujat Roh Kudus. Karena tidak ada kata yang eksplisit di dalam cerita kita yang mengatakan orang-orang Farisi di sini telah menghujat Roh Kudus. Mungkin mereka sudah, atau mungkin mereka berada dalam bahaya sebentar lagi menghujat Roh Kudus. Mau sudah, mau sebentar lagi, tetap berguna untuk kita. Yaitu apa yang dilakukan orang Farisi, sikap orang Farisi terhadap kesembuhan itu memberitahu kita beberapa petunjuk penting tentang menghujat Roh Kudus. Nah, paling tidak ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Menghujat Roh Kudus itu apa? Roh Kudus dihujat itu bagaimana? Yang pertama, saudara, ini melibatkan, mencakup pengetahuan yang jelas tentang siapa Kristus dan pengetahuan yang jelas tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui mereka. Saya ulang sekali lagi. Menghujat Roh Kudus itu melibatkan pengetahuan yang jelas tentang siapa Kristus dan pengetahuan yang jelas tentang pekerjaan Roh Kudus. Orang yang tidak pernah kenal Kristus tidak bisa menghujat Roh Kudus. Orang yang tidak pernah tahu dan mengalami pekerjaan Roh Kudus, dia tidak pernah menghujat Roh Kudus. Karena ini hanya terjadi pada orang-orang tertentu yang sudah tahu siapa Kristus tetapi tidak percaya. Yang sudah tahu bagaimana pekerjaan Roh Kudus tetapi tetap tidak percaya. Orang Farisi ini mendengarkan ajaran Yesus sampai bosan-bosan, sampai mau muntah-muntah karena sudah benci sama Yesus. Berkali-kali Yesus kemana-mana diikuti terus, kemana-mana diikuti terus. George Whitefield itu salah seorang pengkhotbah Amerika yang paling terkenal. Menurut saya tidak ada pengkhotbah lain yang secara retorika itu lebih bagus dari George Whitefield, saudara. Nah, George Whitefield ini orang yang sangat luar biasa. Presiden Amerika itu salah satu pada zamannya dia ingin ikut di dalam kebaktian dia. Karena penasaran, katanya orang begitu bagus, maka dia datang. Pada waktu itu George Whitefield bicara tentang memberi hidup kepada Tuhan. Dan dia tantang, kalau kita punya apa saja, berikan kepada Tuhan. Termasuk kalau engkau punya uang, ambil komitmen, beri kepada Tuhan. Dan Presiden Amerika ini cerita, dari awal dia mau memberi, akhirnya bisa memberi. Dari memberi sedikit, nambah lagi. Sampai akhirnya tidak ada yang tersisa di dompetnya dia. Begitu bagusnya dia bicara. Terus ada seorang ateis yang penasaran, mengapa banyak orang Kristen dibodohi oleh George Whitefield ini? Mengapa berita-berita yang konyol itu dipercayai? Allah itu tidak ada. Dan orang ini penasaran sekali, sampai bela-belain ya. Ini orang ateis terkenal loh, saudara. Sampai bela-belain dia itu naik pohon untuk mendengarkan cerita George Whitefield. Tapi pada waktu dia mendengarkan itu, dia bertobat. George Whitefield orang yang sangat hebat sekali. Tetapi saudara, persoalannya adalah orang yang tidak suka dengan dia pun, ini menariknya, juga ingin mendengarkan dia. Jadi kalau saudara punya banyak teman, teman-temanmu ingin dengarkan engkau. Tapi kalau saudara juga punya musuh, jangan khawatir, mereka juga akan ingin mendengarkan engkau. Tapi beda tujuan. Kalau teman-temanmu ingin mendapatkan yang baik, kalau musuhmu ingin mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Nah, orang Farisi ini mendengarkan ajaran Yesus untuk cari kesalahan-kesalahan terus. Dan mereka sudah berkali-kali, ratusan kali mendengarkan ajaran Yesus. Mereka sudah berkali-kali, mungkin ratusan kali melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus di depan mata mereka. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Di dalam konteks seperti itu, Yesus memperingatkan bahaya menghujat Roh Kudus. Dan bahaya ini, peringatan ini mirip dengan yang sudah kita bahas di Ibrani 6 dalam khotbah beberapa waktu yang lalu. Saya sudah menjelaskan, orang-orang yang sudah pernah diterangi, orang-orang yang sudah pernah mengecap firman Allah yang baik, yang sudah kelihatannya berada dalam komunitas Kristen dan kelihatannya sudah mengalami hal-hal semacam itu tapi tidak bertobat, Alkitab mengatakan akan dibakar, tidak ada kesempatan bagi orang itu. Dan di sini Yesus mengatakan menghujat Roh Kudus. Jadi perhatikan baik-baik, yang menghujat Roh Kudus bukan orang yang tidak pernah dengar Injil. Orang yang tidak pernah dengar Injil tidak pernah bisa menghujat Roh Kudus. Orang yang belum pernah melihat kuasa Roh Kudus dinyatakan, orang itu tidak bisa menghujat Roh Kudus. Yang bisa menghujat Roh Kudus adalah orang yang punya pengetahuan yang jelas tentang Kristus tapi tidak percaya. Orang yang punya pengetahuan yang jelas tentang pekerjaan Roh Kudus tapi tetap tidak percaya, orang itu bisa suatu ketika menghujat Roh Kudus. Kita semua sudah dengar firman di sini. Kita semua sudah melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus dinyatakan melalui kasih, melalui banyak hal. Ketika saudara beribadah, saudara disentuh oleh Tuhan, saudara bisa menangis, saudara bisa bersuka cita. Itu semua pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak pernah serius menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak pernah serius bertobat, maka jangan kaget kalau suatu ketika Tuhan akan berkata, enough, cukup, engkau sudah menghujat Roh Kudus. Hati-hati. Yang kedua, menghujat Roh Kudus itu apa? Menghujat Roh Kudus adalah sebuah penolakan yang disengaja. Penolakan yang sukarela terhadap fakta-fakta tentang Kristus. It is a willful rejection to the facts. Willful rejection to the facts about Christ that his opponents knew to be true. Jadi ini melibatkan sebuah penolakan yang sukarela terhadap fakta-fakta tentang Kristus yang musuh-musuhnya sudah tahu sebetulnya itu benar. Sudah tahu itu kebenaran, sudah tidak bisa berdalih, tetapi tetap tidak mau percaya. itu nanti bisa menghantar orang itu pada dosa menghujat Roh Kudus. Dan coba kita lihat cerita tadi. Orang banyak dengan orang Farisi responnya sedikit berbeda. Coba kita baca lagi pasal 12 tadi. Perhatikan respon dari orang banyak. Ayat 23 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Maka tajublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Bahasa Indonesia mirip dengan sebagian besar bahasa Inggris, menerjemahkannya begini. Ia ini agaknya anak Daud. Berarti cenderung percaya atau cenderung tidak? Cenderung percaya. Ia ini agaknya anak Daud. Tapi kalau saudara melihat di dalam bahasa Yunani dan di beberapa versi Inggris, lebih tepat menerjemahkannya begini. Orang ini bukan anak Daud, bukan. Jadi sebetulnya orang banyak ini itu cenderung tidak percaya. Dari perkataan mereka, orang ini bukan anak Daud, bukan gitu loh. Mereka sudah dari awal sebetulnya tidak yakin, tidak percaya Yesus anak Daud. Tetapi yang membedakan orang banyak ini dari Farisi apa? Pada saat mereka melihat yang dilakukan Yesus, mereka kagum. Berarti mereka membuka pikiran sedikit. Walaupun aku tidak percaya, tapi kelihatannya faktanya kok begitu. Walaupun tetap cenderung tidak percaya, tetapi mereka tetap open-minded, membuka kemungkinan bahwa mereka keliru. Inilah yang membedakan orang banyak dari orang Farisi. Orang Farisi itu sudah tahu mereka keliru, tidak punya alasan membenarkan diri, tetapi mereka ngotot pada pandangannya dia sendiri. Inilah yang akan membuat orang itu menghujat Roh Kudus. Sudah tahu kebenaran-kebenarannya tentang Kristus. Sudah tahu sebetulnya, tetapi tetap melawan. Nah, dari mana saya tahu bahwa orang Farisi sudah tahu? Karena begini, jawaban Yesus itu jawaban-jawaban yang sederhana. Contohnya ya, Yesus mengatakan begini, kalau kerajaan terpecah-pecah, kerajaannya bisa kuat enggak? Tidak toh. Kalau rumah tangga atau satu kota terpecah-pecah saling menyerang, bisa kuat atau enggak? Tidak toh. Nah, Yesus berkata begini, kalau kamu mengatakan, aku mengusir roh jahat dengan kuasa Belzebul, berarti itu jeruk makan jeruk. Sesama biskota saling mendahului. Nah, kalau memang terjadi begitu, setan berperang melawan setan, maka itu tidak logis. Maka itu tidak masuk akal. Karena apa? Karena itu akan membuat kerajaan setan menjadi lemah. Atau kalau kita belajar sejarah Indonesia, orang Belanda mempraktikkan divide et impera. Memecah belah supaya kita bisa menguasai satu kerajaan. Sebetulnya semua orang setuju kok. Mana ada orang yang mengatakan begini, kalau kita terus bertengkar, maka negara kita jadi kuat. Siapa yang bilang begitu? Kota kita ini ya, kalau mau kuat ya, harus terus bertengkar. Jangan rukun. Kalau rukun, malah nanti kita lemah. Ada enggak orang yang ngajarkan gitu? Gak ada loh. Ini common sense gitu loh. Ini common sense. Tapi walaupun ini common sense, sesuatu yang semua orang sudah tahu, orang Farisi tidak mau tahu. Ini loh problemnya. Apakah orang Farisi tidak tahu bahaya dari divide et impera? Pasti tahu. Wah, anak kecil aja tahu kok. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sudah tahu semuanya. Tetapi persoalannya adalah orang Farisi tidak mau tahu. Ada orang tanya begini, bagaimana dengan orang-orang lain yang mengusir setan, yang menurut perspektif kita juga memakai kuasa roh jahat, memakai kuasa roh jahat untuk mengusir roh jahat. Nah, bagaimana dengan itu fenomenanya? Bukankah itu juga memecah belah? Nah, itu ada dua hal yang saudara perlu perhatikan. Pertama, itu saudara harus melihatnya sebagai sebuah tipuan. Siapa tahu itu ada tipuan dari roh jahat. Yang kedua, ini berkaitan dengan poin satu. Siapa yang bisa menjamin sungguh-sungguh telah keluar? Yang dikatakan Yesus ini bukan cuma sekali dia mengusir setan masalahnya, tetapi berkali-kali dia selalu melawan setan, berkali-kali dia mengusir orang dan orang itu kemudian datang kepada Yesus. Jadi ada Yesus, ada setan. Ada peperangan yang nanti akan saya jelaskan. Kalau sampai iblis sadar ini sebuah peperangan dan dia melepaskan anak buahnya terus dengan usahanya dia sendiri, maka itu menjadi sesuatu yang bodoh. Orang Farisi tahu hal yang seperti ini, tapi tetap tidak mau tahu. Itu hati-hati. Banyak orang ya, kalau sudah konflik suami istri itu, kalau sudah konflik, meskipun sudah tahu loh ya, yang benar kayak gini, tetap tidak mau ngaku salah. Contohnya ya, ada orang yang dibina dalam keluarga yang sudah sangat keras, tidak ada afeksi, tidak ada perasaan sama sekali. Dan orang ini waktu menikah umurnya 30 tahun. Jadi 30 tahun dalam situasi yang seperti itu, setelah menikah, tahun pertama itu dia sering kasar kepada istrinya. Sering tidak punya afeksi terhadap istrinya. Istrinya diberitahu, sabar gitu. Ya sabar. Tapi terus marah lagi, minta cerai lagi. Terus sabar, gak bisa sabar aku. Padahal kalau diomongin begini, loh, dia itu keras, kasar, kurang afeksi, itu 30 tahun loh ya. Masuk akal enggak? Kalau dalam setahun kamu minta dia berubah, masuk akal enggak? Kita semua akan berkata tidak masuk akal, kecuali kalau ada anugerah Tuhan yang khusus toh. Kita akan berkata, ya sih, enggak masuk akal sih. Lah ya, kalau saudara sudah tahu enggak masuk akal, berarti permintaannya jangan terlalu tinggi, itu enggak masuk akal. Tapi seringkali kita begitu kok, saudara. Kita ini seringkali kalau dalam konflik selalu punya pikirannya kayak begitu. Menurut saya, ini kita harus hati-hati loh, saudara. Sudah tahu kebenarannya, ada common sense, tapi tetap menolak. Nah, orang Farisi juga keterlaluan karena begini. Yesus tanya kepada orang Farisi kan, kalau memang aku mengusir dengan kuasa Belzebul, Yesus tanya, para pengikutmu, atau dalam bahasa aslinya itu anak-anakmu, maksudnya anak-anak secara rohani, orang yang mengikuti ajaran Farisi, para pengikutmu itu mengusir roh jahat dengan kuasa apa? Penulis sejarah Yahudi yang terkenal bernama Yosefus abad pertama, dia menulis beberapa kali bahwa orang-orang Yahudi di wilayahnya ajaran Farisi itu memang mengusir roh jahat. Dan Yesus bertanya begini kepada orang Farisi, kalau aku kamu tuduh mengusir dengan kuasa Belzebul, sekarang tak tanya, pengikutmu mengusir pakai kuasa apa? Ini sulit dijawab oleh orang Farisi. Karena begini, diperhatikan baik-baik ya. Mengusir roh jahat itu melibatkan kuasa supranatural. Orang Farisi tahu, Yesus juga tahu. Jelas ini ya. Tidak mungkin mengusir roh jahat itu tidak pakai kuasa supranatural. Pakai gelombang tertentu supaya nanti telinganya, kok roh jahatnya itu tidak tahan gitu terus keluar. Ini bukan nyamuk loh, saudara. Kalau nyamuk bisa dicari gelombangnya tertentu, dia bisa keluar begitu kan. Kalau mengusir roh jahat itu harus pakai kuasa supranatural. Kalau film-film horor yang lama-lama itu kacau-kacau itu, manggil pendeta gitu. Pendetanya datang bawa Alkitab ya kan. Terus setannya digini kan, ayo, ayo, ayo. Setannya langsung bingung, gitu kan. Mosok setan digini, no takut saudara sama Alkitab. Salah itu. Harusnya pendetanya gini, ayo baca Alkitab atau keluar. Masih milih keluar dia, saudara. Suruh baca dari awal sampai akhir kok. Ya kalau Alkitabnya cuma dibegini-beginikan gitu, ya dari mana setannya bisa keluar? Uang toko buku Kristen aja mungkin banyak setannya kok, bener gak? Walaupun jual Alkitab loh, di gereja itu loh ada banyak Alkitab, juga banyak setannya juga beberapa gereja. Bukan itu. Terus bawa apa? Bawa salib gitu. Setannya datang, Drakulanya bawain salib ini loh. Terus ayo pergi, pergi, pergi gitu ya. Untung loh setannya itu gak suka Leontin loh, saudara. Kalau dia suka Leontin diambil, tanya lagi ada yang lain gak? Soalnya dia mau pakai kalung ada Leontinnya. Itu orang-orang ya cara pikirnya gak masuk akal. Ngusir setan pakai macam-macam. Ada orang punya prinsip, ngusir setan pakai apa? Pakai garam loh, saudara. Dan aneh, ini orang Kristen loh, saudara. Jadi orang Kristen itu kasih nasihat, kalau mau ngusir setan di rumah kita supaya setan gak masuk, kalau gak, belum punya, nah itu caranya adalah ngambil garam. Setelah ngambil garam, kemudian disebar sambil ngomong gini, sambil ngomong gini, permisi ya, permisi ya, permisi ya, gitu. Saya tuh sampai heran, ketika saudara ngomong gini, permisi ya, jangan marah ya, jangan marah ya, tuan rumahnya siapa? Ketika saudara ngomong nyuwun sewu nggih, gitu, tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya berarti setan itu, keliru. Harusnya ngomong gini, tuan rumahnya aku, kamu kok nggak nyuwun sewu, gitu loh, saudara. Terus kasih garam lagi. Setannya bisa ngamuk-ngamuk. Dipikir aku ulo be. Lah kalau saudara itu kemah ngusir ular ya pakai garam. Ngusir setan pakai garam gak ada. Nah orang Farisi dan Yesus itu sama-sama tahu. Mengusir roh jahat pasti menggunakan kekuatan supranatural. Dua-duanya sepakat. Jadi ini apologetika ini, saudara. Yesus itu tahu apa yang dia dan orang Farisi sepakati. Yaitu mengusir setan itu mungkin. Mengusir setan itu harus pakai kuasa supranatural. Nah sekarang Yesus tanya, kalau pengikutmu mengusir roh jahat enggak? Orang Farisi bilang apa? Pasti
2: Mengusir toh pasti toh. Kalau mengusir, terus Yesus tanya, pakai kuasa apa? Nah, kira-kira orang Farisi kalau dipaksa jawab, dia jawabnya apa? Kuasa Allah toh, benar toh? Dengan kuasa Allah, enggak mungkin mereka bilang dengan kuasa Belzebul kan? Mereka pasti jawab gini, dengan kuasa Allah. Terus Yesus pasti akan tanya, kok tahu dengan kuasa Allah? Nanti orang Farisi akan jawab gini, ya enggak mungkin toh setan ngusir setan. Ngerti toh maksudnya? Yesus ini tokoh apologetika terkenal ini. Pinter, dia tahu apa yang jadi pijakan bersama. Makanya dia tanya pengikutmu ngusir pakai apa. Harusnya orang Farisi tahu pengikutnya ngusir dengan kuasa Allah juga. Tapi ketika Yesus melakukannya, mereka tidak mau tahu. Pokoknya bukan dari kuasa Allah, ini pasti dari kuasa Belzebul. Jadi sudah tahu kebenarannya, knowing the facts about Christ, tetapi tetap secara sukarela willfully reject Jesus. Dan itu adalah orang yang akan menghujat Roh Kudus. Dan kalau saudara nanti membaca Matius pasal 10 ayat yang ke-25, saudara tahu Yesus itu dikaitkan dengan Belzebul, bukan cuma sekali, berkali-kali. Yesus mengatakan, kalau tuan rumah disebut Belzebul, maksudnya Yesus disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Yesus itu sering disebut Belzebul. Berarti begini, penolakan ini bukan hanya secara sengaja, tetapi penolakannya apa? Terus, menerus, terus, menerus. Hati-hati, itu yang kedua. Yang ketiga, menghujat Roh Kudus itu apa? Menghujat Roh Kudus adalah menganggap bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Kristus sebagai kuasa setan. Menganggap bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Kristus itu sebagai kuasa setan. Nah, Yesus berkata begini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, itu bahasa Yunani-nya ada penekanan. Aku, bukan yang lain. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, itu artinya apa? Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Coba kita baca ayat 28. Ini penting sekali untuk kita baca. 28 sampai yang ke-30 kita baca. Ayat 28 sampai 30. Tetapi jika aku, ada penekanan di sana, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikannya. Jadi Yesus mengatakan, kalau aku mengusir roh jahat dengan kuasa Roh Kudus, itu tanda satu hal. Perhatikan baik-baik. Tanda apa? Kerajaan Allah sudah ada. Dan ini perubahan penting. Yohanes Pembaptis pada waktu muncul di pasal 3, beritanya dia adalah kerajaan Allah sudah dekat, bukan datang loh ya, sudah dekat. Di Matius pasal 4, Yesus memulai pelayanannya, dia berkata, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Di pasal 10, Yesus mengutus murid-muridnya dengan sebuah pesan, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi di sini, Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah datang. Kalau kerajaan Allah sudah datang, berarti saudara harus melihatnya sebagai sebuah peperangan rohani ini. Dunia ini dikuasai oleh roh jahat, dikuasai oleh Belzebul, dikuasai oleh iblis, dan Allah itu sedang merangsek masuk di dalam dunia ini. Dan itu dimulai dengan pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Ketika Tuhan Yesus datang, dia sebetulnya sedang mengadakan peperangan. Dia berusaha untuk mengambil kembali wilayah Allah yang sudah dikuasai oleh roh-roh jahat. Jadi saudara perlu melihat ini sebagai sebuah cosmic war. Peperangan secara kosmis antara iblis dengan Allah. Dan ketika Yesus mengusir dengan kuasa roh Allah, itu merupakan sebuah demonstrasi, sebuah bukti bahwa kerajaan iblis pelan tapi pasti sudah mulai diinvasi oleh kerajaan Allah. Dan Yesus kemudian menjelaskan, karena ini sebuah peperangan, maka kita harus paham, sebuah peperangan melibatkan pertempuran, melibatkan perkelahian. Makanya Yesus bicara tentang orang kuat. Kalau kita mau merampok harta milik orang kuat itu, yang harus kita lakukan apa? Mengikat orang kuat itu. Orang kuatnya diikat dulu, setelah diikat baru semuanya diambil dengan bebas. Nah, terlepas dari orang kuat ini, apakah sebuah gambaran umum atau orang kuat ini adalah iblis, artinya tetap sama. Bahwa kalau kerajaan Allah mau mengambil alih dunia ini, maka harus terjadi pertempuran. Dan harus orang kuatnya, Belzebul, setan, itu harus dipatahkan dulu. Dan ketika Yesus datang, dia memberikan tanda-tanda ke sana. Ketika kuasa Roh Kudus dinyatakan, itu menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sekarang merangsek masuk. Nah, karena ini terjadi sebuah peperangan, Yesus kemudian menambahkan begini. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Karena di dalam peperangan tidak ada netralitas. Perhatikan baik-baik. Di dalam peperangan tidak ada netralitas. Dan orang-orang Yahudi, terutama orang Farisi, pasti mengerti maksud Yesus. Kalau saudara belajar geografinya Israel, dulu zamannya Yesus sudah 3 abad. Sejak zaman Alexander Agung mati, kerajaannya terpecah jadi 4. Itu ada 2 jenderalnya, yang ada di utara Israel, yang ada di selatan Israel. Jadi kerajaan Mesir dan Syria itu ada di utara dan ada di selatan. Celakanya apa? Mereka itu sering bertengkar, sering perang, saling merebut kekuasaan. Nah, bayangkan ya, Israel ada di tengah-tengah. Kira-kira Israel bisa netral atau enggak? Pada saat misalnya yang Syria, wah, lewat toh, melewati Israel, pasti mereka akan memberi tawaran. Kamu bantu atau enggak? Enggak mau bantu, berarti musuh. Mau bantu, berarti teman. Dan bangsa Israel sudah terbiasa, karena peperangan Mesir dengan Syria ini terjadi berkali-kali. Kadang ini menang, kadang ini kalah. Jadi bangsa Israel itu selalu berada dalam posisi yang sulit. Nanti bantu Mesir, ternyata Mesir kalah. Wah, runyam dia di tangannya Syria. Nanti kalau pas dia bantu Syria, Syria kalah, runyam di tangannya Mesir. Jadi bangsa Israel sudah paham, di dalam sebuah peperangan, perhatikan, di dalam sebuah peperangan tidak ada netralitas. Tidak ada netralitas. Setiap orang pasti mengambil sikap gitu. Nah, pada saat orang Farisi melihat peperangan antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis, mereka kan harus mengambil sikap. Celakanya, mereka tidak mau mengambil sikap di dalam kerajaan Allah. Mereka mengambilnya di dalam kerajaan iblis. Karena mereka mengatakan, Yesus mengusir roh jahat dari kuasa Belzebul. Yang mereka akui itu kuasa Belzebul, bukan kuasa Roh Kudus. Walaupun itu sudah jelas pekerjaan Roh Kudus, walaupun mereka tahu doktrin tentang Roh Kudus, tetapi mereka tetap menganggap apa yang dilakukan Roh Kudus itu sebagai pekerjaan dari iblis. Saudara, orang-orang yang seperti ini nanti bisa menjadi penghujat Roh Kudus. Penghujat Roh Kudus itu berarti kita menganggap pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Kristus sebagai pekerjaan setan. Yang terakhir, saudara, tentang menghujat Roh Kudus. Apa artinya menghujat Roh Kudus? Bagaimana menghujat Roh Kudus itu? Yang keempat, menghujat Roh Kudus itu bersumber dari natur yang jahat, bersumber dari natur yang berdosa. Mari kita melihat ayat 33 sampai 37, ayat 33 sampai 37. Saya cukup surprise mengapa Matius meletakkan ayat 33 sampai 37 tepat di dalam diskusi ini. Sebab kalau saudara lihat, Matius sebetulnya sudah pernah menyinggung ini dan Lukas menempatkannya pada konteks yang berbeda. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hei kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius meletakkan bagian tadi karena dia berpikir ini sama-sama tentang ucapan. Yang satu menghujat Roh Kudus, yang ini tentang mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Tetapi bukan cuma itu alasan Matius. Matius itu justru ingin memberitahu kita, menghujat Roh Kudus itu berasal dari mana? Menghujat Roh Kudus itu berasal dari hati manusia yang jahat. Berasal dari natur kita yang jahat. Jadi walaupun menghujat Roh Kudus itu perkataan, kalau saudara membaca ayat 32, barang siapa mengucapkan hujat, berarti menghujat itu masalah apa? Ucapan. Tetapi kalau saudara membaca ayat 24-25, menghujat itu juga masalah pikiran. Ketika dikatakan begini, Yesus mengetahui pikiran orang-orang Farisi, berarti menghujat Roh Kudus itu bukan masalah what you say, tetapi juga masalah what you think. Nah, mengapa menghujat Roh Kudus itu what you say and what you think? Karena menghujat Roh Kudus adalah what is in your heart. Apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang kau ucapkan ada di dalam hatimu? Makanya Yesus tadi memberi ilustrasi. Pohon kalau sudah jelek, saudara tunggu kapanpun, tetap hasilnya jelek. Karena buah itu melambangkan pohonnya. Kalau pohonnya jelek, tetap akan jelek. Kalau pohonnya bagus, belum tentu bagus. Karena bisa jadi buah tumbuh dimakan codot. Ngerti loh. Tetapi kalau buahnya itu jelek, tetap akan jelek. Apalagi kalau buahnya jelek, codot pun gak mau. Itu benar-benar jelek, saudara. Sampai codot pun ngincipin sebentar, terus ngamuk dia gitu kan. Buah kok gak enak begini. Nah, buah itu dilihat dari pohonnya. Kalau jelek-jelek, dan Yesus berkata begini, kamu mana mungkin bisa mengeluarkan yang baik? Kalau perbendaharaanmu, tempat penyimpananmu, itu semuanya jelek. Kalau ada iri hati, kalau ada perselisihan, kalau ada perzinahan, kalau ada semua dosa di sini, ketika keluar, muk gitu. Hasilnya jelek. Sering gak ketemu orang berkata begini, iya sih, aku ini kalau ngomong tuh memang kasar, tapi hatiku lembut. Percaya gak? Nanti kalau suami ya, ngomong kasar gitu kan, sama istrinya, terus nempeleng, sorry yang, kasar cuma tanganku, tok, hatiku sebetulnya lembut gitu. Kira-kira saudara percaya gak? Apa yang kau lakukan ada di dalam hati. Semua orang tuh hatinya kelihatan dari mana? Dari caramu bicara, dari caramu berkata-kata itu kelihatan sekali. Dan perhatikan baik-baik ya. Saya belajar satu hal saudara, dari Pak Joseph Tong. Dia berkata begini, lebih mudah berbuat benar daripada berbuat salah secara konsisten. Ada tambahannya, secara konsisten. Kita ini sulit loh, konsisten berbuat jahat terus, sulit. Contoh ya, saudara ini tipikalnya orang cuek, tapi di gereja pasang diri orang yang ramah kepada orang. Maka saudara akan mengalami kesulitan. Mengapa? Nanti tiap kali ketemu orang saudara mikir dulu, ini harus cuek atau enggak? Ketemu orang ini harus cuek atau enggak? Nanti pada saat semua orang kumpul jadi satu, saudara bingung, cuek atau enggak? Ngerti maksudnya? Saudara bohong ya, bohong sama A, terus bohong sama B, bohong sama C. Saudara itu perlu ingat loh, apa yang saudara bohongi kepada orang ini. Jangan sampai nanti ketika saudara bicara kebenaran, orangnya tahu, loh kamu dulu gak ngomong begitu. Hati-hati loh, lebih mudah ngomong benar terus daripada ngomong bohong terus. Tapi yang paling mudah adalah sering bohong. Nah, sering bohong itu paling mudah. Tapi kalau bohong terus sulit. Bohong terus itu sulit loh saudara. Karena kalau saudara bohong terus itu saudara harus mikir-mikir, mau bohong atau enggak ya, bohong atau enggak. Nanti ketemu orang lain bingungnya setengah mati. Makanya berusaha tampil apa adanya. Orang tuh tampil apa adanya. Ada orang begini, kalau di depan orang banyak ya, penampilannya tuh kayak jaim begitu loh saudara. Orangnya tuh kayak lemah lembut begitu. Nah, ini ada beberapa orang komplain kok, itu loh hamba Tuhan itu, kenapa? Oh, itu kalau ketemu orang banyak itu sampai tangannya aja begini, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Tapi nanti kalau ketemu orang lain ngwakak-ngwakak sampai kaki naik-naik gitu loh. Ngerti gak saudara? Jadi orang lain nganggep, wah ini munafik ini. Sebetulnya belum tentu munafik. Tetapi lebih baik apa adanya kita, itu yang kita keluarkan. Hati kita menunjukkan ucapan kita. Nah, menghujat Roh Kudus itu bukan masalah what you say, tapi masalah hatimu. Kalau hatinya sudah jahat, saudara perhatikan, orang yang hatinya jahat, naturnya berdosa, tanpa anugerah Tuhan, orang itu tidak mungkin bisa bertobat. Jelas. Kalau orang itu tidak bertobat, hatinya tetap berdosa. Orang tidak bertobat dari mana bisa diampuni? Jadi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni itu karena begini, naturnya berdosa, dia terus ngelawan, ada kebenaran, tetap ngelawan, terus menindas kebenaran, sampai pada akhirnya Roh

0: Kudus. Hari ini kalau engkau mendengar firman ini, ada gerakan di dalam hatimu, itu berarti Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Jangan tahan. Jangan bilang masih ada waktu lagi. Nanti saudara akan seperti burung pemakan bangkai di es tadi. Ketika saudara mau lepas, saudara sudah tidak bisa lepas lagi. Ada orang berkata begitu. Berbuat dosa berkata begini, nanti 5 tahun lagi aku bertobat. Ya kalau engkau punya waktu 5 tahun. Ya kalau sesudah 5 tahun engkau masih punya kekuatan, masih punya keinginan untuk lepas. Jangan sampai nanti begitu 5 tahun selesai, engkau justru tidak mau lepas. Banyak orang Kristen berkata, tunggu waktunya Tuhan. Nanti kalau Tuhan bekerja, aku mau bertobat. Ini orang yang tidak tahu anugerah Tuhan. Engkau mendengar firman, itu anugerah Tuhan. Engkau punya pendeta yang kalau ngomong kasar, keras, anugerah Tuhan. Saya kalau ngomong tidak ada ngaling-ngaling, saya tegur saudara dengan firman Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Saya punya hamba-hamba Tuhan lain menjelaskan firman, tidak kompromi. Itu adalah anugerah Tuhan untuk saudara. Ada orang lain, persekutuan di sini, menegur saudara, menasehati. Itu anugerah Tuhan untuk kita. Kalau kita sudah diberi anugerah sedemikian rupa, engkau tetap melawan terus. Maka suatu ketika Roh Kudus akan berkata, enough. Begitu dia berkata, enough. No hope for you. Bagian terakhir khotbah saya sekarang. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita melakukannya? Dari arti menghujat Roh Kudus yang saya sudah jelaskan tadi, maka kita tahu bahwa kalau saudara itu ada rasa bersalah terhadap Tuhan, ada rasa, aduh aku ini hidupnya kok tidak menyenangkan Tuhan ya, aku ini kok sangat berdosa, apakah Tuhan masih mau mengampuni aku? Orang-orang yang berkata, apakah Tuhan masih mau mengampuni aku? Jawabannya adalah, masih. Karena kekuatan saudara untuk bertanya, apakah Tuhan masih mau mengampuni aku? Itu pasti karena Roh Kudus ada di dalam hatimu. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hatimu, engkau tidak bisa menyadari dosamu. Engkau tidak bisa datang dengan ketakutan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan masihkah engkau mengampuni aku? Tanpa Roh Kudus, engkau tidak bisa bertanya seperti itu. Jadi kalau pagi ini, engkau mendengar firman dan hatimu resah, dan engkau berkata, Tuhan masihkah engkau mau mengampuni aku? Itu berarti Roh Kudus masih bekerja di dalam hatimu. Berarti engkau belum menghujat Roh Kudus. Tetapi dengar baik-baik, orang yang sekarang belum menghujat Roh Kudus tidak berarti selamanya ia tidak akan menghujat Roh Kudus. Kalau engkau tetap memandang remeh, sekarang mungkin belum pada titik Roh Kudus berkata enough kepadamu, tapi engkau tidak menggubris, terus tolak, maka pada akhirnya engkau akan menghujat Roh Kudus. Dan kalau sudah Tuhan memperhitungkan sikapmu, penolakanmu sebagai penghujatan Roh Kudus, saudara datangkan pendeta siapa saja, tidak akan bisa. Saudara suruh baca buku terbaik di bidang teologi pun, tidak akan bisa. Dikasih hukuman seperti apapun, tidak akan bisa. Saudara pernah ketemu sama orang yang sering ke gereja, tapi tidak pernah bertobat. Dikasih hukuman kayak apapun, sampai hancur, nol benar-benar keadaannya, tapi tetap tidak bertobat. Pernah ketemu orang seperti itu? Jangan-jangan, kita tidak bisa menghakimi. Jangan-jangan, orang itu sudah masuk menghujat Roh Kudus. Saya melihat beberapa orang sudah dihukum begitu rupa sampai kaget. Kurang tah pukulannya. Seperti yang dikatakan Tuhan di Yesaya 1. Di mana lagi kamu mau dipukul? Dari kepala sampai ujung kaki sudah dihukum Tuhan begitu rupa, tetap tidak bertobat. Mungkin orang itu sudah menghujat Roh Kudus, Tuhan lepas tangan. Tapi pagi ini, kalau engkau mendengar firman sekali lagi, dan engkau resah sekali, aku sudah berdosa, maukah Tuhan mengampuni aku? Maka hari ini masih bisa disebut sebagai hari anugerah untuk kita. Saya menantang kita pagi ini, jangan anggap remeh anugerah Tuhan. Kesempatan tidak selalu ada. Kalau Roh Kudus bicara, terima dia, bertobat sungguh-sungguh. Ada di antara saudara yang belum menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ada yang seperti itu, serahkan dirimu kepada Yesus sebagai Tuhan.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 0822 333 49 5555 atau silakan mengunjungi web kami.

0: kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pria dan romans. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak Gunawan, topik yang akan kita bicarakan saat ini adalah pria dan romans. Saya sebelum membicarakan hal ini juga harus mengadakan sebuah pengakuan bahwa ini adalah topik yang dimunculkan oleh istri saya. Dimunculkan karena istri saya berkata bahwa barulah akhir-akhir ini saya, yaitu suaminya ini, mulai sedikit mengerti tentang romans. Jadi ya kami terlibat dalam perbincangan mengenai hal ini, kok memang susah ya buat pria itu menjadi romantik dan sebagainya. Jadi saya kira ini topik yang mungkin bukan saja dialami oleh saya, tapi juga oleh sebagian besar pria. Dan dalam konseling pun saya mendengar banyak masukan dari kaum istri, yaitu suami mereka kok kurang romantis. Sedangkan ini adalah hal yang dirindukan oleh mereka, para istri ini.
0: Iya, tapi supaya lebih jelas Pak Paul, mungkin yang dimaksud dengan romans di sini itu apa Pak Paul?
1: Nah, ini yang nanti akan kita bicarakan dengan lebih spesifik Pak Gunawan. Sebab ada perbedaan antara yang dimaksud bersifat atau bersikap romantis dan memberikan romans. Nah, untuk sekilas saja saya akan memberikan definisi. Romans itu adalah suatu peristiwa atau suatu tindakan yang memang mengandung unsur romantis yang membuat seseorang merasa